0: Sri Kinabalu. Bagi meningkatkan keupayaan operasi dan keselesaan warga kerja di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, dua projek pembangunan melibatkan pengubahsuaian dan penggantian peralatan penyiaran serta sistem penyaman udara sedang dilaksana. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, projek pertama melibatkan penggantian peralatan penyiaran di studio dengan kelengkapan baharu untuk menyokong siaran digital dan berdefinisi tinggi 4K. Serta penyediaan peralatan sokongan seperti lampu dan latar pentas bagi meningkatkan kualiti produksi kandungan penyiaran. Projek kedua pula membabitkan penggantian 4 sistem penyaman udara berkapasiti besar bagi memastikan persekitaran kerja yang lebih selesa dan selamat selain mengambil kira aspek kesihatan warga kerja. Kerja naik taraf dan penggantian peralatan studio tersebut kini mencapai 10% dan dijangka siap pada 2028. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja projek sedia ada di bawah RTM di Kompleks Bersepadu, Kementerian Komunikasi, Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia.
2: Dan sudah pasti program-program di sini adalah amat-amat penting untuk kita memastikan bahawa kita melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang hebat di DIB Sabah ini dan akan menjadi pelapis masa depan negara.
0: Dr. Mohamed Taufik ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Menurutnya, KBS akan memperkukuh program pembangunan belia termasuk proses kaderisasi dan latihan kepimpinan bagi membekalkan golongan muda dengan kemahiran serta pengalaman yang diperlukan. Pelan tindakan pembangunan belia juga perlu digerakkan secara menyeluruh dengan penglibatan semua kementerian dan kerajaan negeri. Dalam pada itu, Dr. Mohamed Taufik berkata kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus bergerak seiring dengan agenda sukan negara.
2: Dan kita menjadikan sukan ini sebagai jambatan perpaduan antara negeri dan juga persekutuan, dan yang paling penting sekali adalah untuk menyatukan antara kaum, bangsa dan agama dalam negara Malaysia ini sendiri.
0: Dr. Mohamed Taufik Johari. KBS turut mendapatkan perkembangan terkini daripada Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah bagi memastikan program serta pembangunan sukan negeri terus diberi perhatian. Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur sukan di Sabah juga akan terus dipantau sejajar usaha memastikan kemudahan yang diperlukan dapat diperkasa demi menyokong kecemerlangan atlet negeri. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa alat pengimbang audio, pembesar suara dan mikrofon disampaikan Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Katanya kementeriannya terus komited menyokong golongan OKU yang mempunyai bakat dalam bidang kreatif. Sementara itu, penerima sumbangan Azri Pinang yang merupakan OKU penglihatan memberitahu aktiviti basking merupakan sumber pendapatan utama beliau sejak 14 tahun lalu. Bagaimanapun, aktiviti tersebut terhenti apabila peralatan muziknya rosak sekaligus menjejaskan keupayaannya untuk mencari pendapatan harian. Sabah FC menguji kekuatan pasukan di Bali, Indonesia menerusi dua aksi persahabatan antarabangsa menjelang saingan Liga Super musim 2026-2027. Pengurus Sabah FC, Arziz Afizi Rumsani berkata, kem pramusim selama 6 hari itu berlangsung bermula hari ini hingga 16 Ogos. Beliau ditemui RTM pada perlawanan persahabatan Sabah FC menentang Kasuka FC dari Brunei Darussalam di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Katanya kem seumpama penting bagi memuktamadkan persiapan pasukan serta membina keserasian dalam kalangan pemain. Kesemua pemain Sabah FC kini berada pada tahap positif dan berharap sokongan padu penyokong terus menjadi kekuatan pasukan menghadapi musim baharu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyelarasan lebih sistematik pacu agenda pembangunan negeri. Prestasi ekonomi negara beri manfaat kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Totong.
3: Okay.
2: Alhamdulillah, cuaca cerah pagi ni.
3: Ya, cerah seperti yang diramalkan setakat inilah.
2: Ya.
3: Pagi, petang dan juga malam diramalkan untuk daerah Senakan ini tiada hujan.
2: Betul. Dan selamat meneruskan tugas kepada yang sudah sampai di tempat kerja. Yang mana masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Harap bersabar semuanya, okey?
3: Ya, kadang-kadang ada yang masa flexi ini.
2: Flexi.
3: Oh,
2: okey.
3: Dia masuk selewat dua jam pukul 9 kan. Jadi mungkin ada masa lagi bersantai-santai lah. Begitu, tapi jangan terlalu santai, sebab nanti bila terlalu santai kamu ingat orang bilang sempat just kali tidak sempat,
2: itulah
3: 91 menit nah
2: selesai
3: habis kamu
2: bagi tunjuk sebab baik. Angkol, kau pernah ada MySpace kah?
3: MySpace dulu ada MySpace, sebab MySpace nih dia orang bilang sebelum timbulnya yang Facebook nih, itulah dia saing-saing sama apa namanya nih?
2: Friendster.
3: Friendster, betul.
2: Yang mana baru-baru ini MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Jadi berdepan persaingan sengit daripada platform berasaskan algoritma. Sekarang ni kita tengok masing-masing media sosial ni ada kelebihan dia, Angkol. Dan pemilik MySpace menyifatkan diri sebagai penjaga jenama dan orang juga menunggu masa yang sesuai. Apapun tiada tarikh pelancaran yang ditetapkan. Dan usaha permodenan terdahulu gagal, orang juga kerugian melebihi 150 juta, Angkol. Alang-alang ni. Betul. Jadi orang juga sekarang ni memerlukan produk berbeza dan reka bentuk mesra generasi muda. Tetapi sukar menarik pengiklanan tanpa pengguna yang aktif juga. Jadi sebenarnya MySpace ni orang mau memang mau datang balik, tetapi orang kena ada sesuatu yang boleh menarik minat para pengguna.
3: MySpace ni dia lebih kepada, kalau aku ingat dulu akan jawab, dia lebih kepada muzik.
2: Ya, betul.
3: Jadi dialah yang pertama orang bilang boleh tukar latar belakang tuh. Terus dulu angkol macam pro lah kunun. Sebab so, kau pakai anu bah. Tukar tuh kan dia pakai pakai type-type lagi.
2: Iya, type-type.
3: Jadi orang bilang masa itu macam kau yang terlebih pro lah.
2: Sekali sekarang kalau kau pikir-pikir balik, aduh dulu rupanya aku buat biasa-biasa sih. Ya,
3: tukarnya juga lah biasa sebab dia pakai script juga. Angkol kira hebat lah dulu.
2: Ya hebat lah kau lah, satu orang hebat. Kau ambil lah bumi nih.
3: Angkol dah mau ambil bumi, matahari angkol mau ambil.
2: Tak payahlah, sama JDT, sama JDT pun seri. Baik, sekejap lagi di hari sana sini. Senakan FM bersama bro.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Pelbagai

0: Sini. Perkongsian harian dari
1: biasa kita bawakan cerita terkini perkembangan ataupun program yang berlangsung sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di stesen daerah. Jadi pagi ni Rafiq kita bersama dengan Kayum di Tawau. Selamat pagi Kayum.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi sahabat-sahabat semua.
1: Ya, lepas tu kita ada Aida di Keningau. Hai Aida.
2: Pagi Aida.
4: Hai juga semua kawan-kawan. Selamat pagi semua.
2: Di Sandakan kita ada Syaf. Di mana suaranya?
5: Selamat pagi semua. Apa khabar? Baik kan?
2: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Okey, jadi pagi kita berkongsi acara yang berlangsung. Kita bermula dengan Aida di Keningau. Silakan.
4: Okay, baik. Ya. Terima kasih Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Untuk bahan diari hari ini, edisi Selasa 11 Ogos 2026 dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian pagi ini. Okay, ini apa yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi nanti, iaitu Istiadat Convocation Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS ke-20 tahun 2026 yang akan diadakan bertempat di Dewan Tun Sakaran IBDAS Keningau dan akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panlima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah. Untuk catatan diary yang kedua dari Keningau FM ini berkenaan dengan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Sesi 2025 hingga 2027 dan Jelajah Aspirasi Menteri Siri 9 tahun 2026 yang akan diadakan pada sebelah petang nanti bermula pada pukul 1 tengah hari sehinggalah pukul 4 petang bertempat di Bilik Mesyuarat Pampang Aras 2 Majlis Daerah Keningau. Jadi itu ada dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM pula bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
3: Terima kasih Aida dan dari Tawau FM hanya satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan program dialog ya bersama dengan agensi berkepentingan komuniti nelayan wilayah Tawau Siri 1 2026 yang akan diadakan ya di Dewan Arena Belia Kunak seawal pukul 8 pagi tadi dan diresmikan oleh Datuk Seri Dr. Anil Sandu Wakil Rakyat Kunak Adun Kunak dan merangkap pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif. Jadi satu saja bahan dikongsikan dari Tawau FM dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM juga ada satu perkongsian diari untuk hari ini di mana ketika ini sedang berlangsungnya program taklimat berkenaan tugas-tugas unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM, tugas-tugas kaki tangan Mahkamah Anak Negeri dan tugas-tugas jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan Majlis Penyampaian Watikah Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua Kampung. Berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Beluran. Dan program ini turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap adun N49 Labuk. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan di Sabah FM, Rafiq dan Edwin. Silakan.
2: Baik, terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini pukul 8.30 minit pagi sementara tadi di mana berlangsungnya Majlis Convocation Get Maras Sabah berlangsung di Wisma MUIS dan sebelah petang pula pukul 2.30 minit petang kita ada temu bual dalam slot kita cerita kita kongsi mengenai program Basking Negaraku Malaysia menampilkan personaliti Azlan Enterprises dan juga penerbit Baharun Nur Dalila kan penerbit Basking Negaraku Malaysia.
1: Ya, 2.30 minit petang dan seterusnya selepas habis Basking Negaraku kita akan bersama dengan tetamu yang seterusnya pula ini 3 petang berkenaan dengan Astro Picnic Jurayan Meteor Perseids 2026 bersama dengan Yang Berusaha Puan Mismah Binti Jimbun Ketua Penolong Pengarah Kanan Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
2: Baik, itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini apa yang berlangsung di di Sabah ni kan.
1: Betul.
2: Bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau FM serta Sabah FM sendiri.
1: Okey, jadi sebenarnya kita pun ucapkan tahniah dan syabas juga bagi rakan-rakan sahabat kita yang terima APC kemarin. Ya,
2: anugerah kerja cemerlang.
1: Perkhidmatan cemerlang. Keningau kita ada HEX.
3: Tahniah.
1: Sandakan.
4: Betul, tahniah.
1: Wan dan dan juga kalau di Tawau ada Wafa kan.
2: Betul.
1: Iya. Ada yang terlepas lagi kan kalau
2: ada
1: dari
2: terlepas.
1: Itu semua ada kan? Semua orang kecil hati pula. Semua tahniah lah kan, menjadi inspirasi.
2: Jadi inspirasi dan ialah tingkatkan lagi prestasi. Kurangkan kontroversi.
1: Asyik. Gitu lah. Okey. Baik, terima kasih semuanya. Selamat bertugas.
5: Terima kasih. Bye.
4: Okey, terima kasih.
3: Terima kasih. Bye.
0: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

Baik, demikianlah tadi Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Sekejap lagi, kita menguji minda si Angkol dalam simpulan bahasa. Teruskan mendengar Sanakan FM bersamamu.

0: Info bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi kenapa Cap kau terlalu lebih gembira ni hari? Adakah kau sebab selepas menjadi pendekar ni kau lebih cergas?
0: Bukan. Hah? Beberapa hari ini kau tiada diuji. Nah, ini kali aku mau uji kau simpulan bahasa.
1: Eh, biasa.
0: Tapi senang-senang sialah.
1: Angkol, kita mau bagi bukan susah. Sebenarnya kasihan tidak mau jawab. Angkol kasih can kau.
0: Ini senang, kau pun boleh jawab.
1: Apa?
0: Darah panas.
1: Darah panas, dia macam lebih kurang darah muda. Okay. Darah muda, dia orang muda kan. Darah panas, dia panas lah.
0: Apalah, darah panas
1: darah
0: apa?
1: Darah panas, dia cepat marah. Cepat tinggal.
0: Tapi apa kena mengenai yang muda tadi tu?
1: Yang darah muda tu lagu. Betul kan?
0: Darah panas bermaksud cepat marah. Macam si Angkol lah ni. Cepat marah juga kadang.
1: Itu kau yang cepat marah, sikit-sikit marah. Lepas tu tidur.
0: Contoh ayat. Si Angkol terkenal dengan darah panas di pekan itu. Sampailah kawan-kawan dia sangat berhati-hati apabila mengeluarkan kata-kata.
1: Something betul si
0: Angkol. Something betul kau ni. Cepat marah betul.
1: Ya, sekali kena pasik telinga menangis.
0: Kau ada makan ubat ke ni?
1: Belum.
0: Jangan lupa makan ubat. Yang mana ada nasihat dokter tu ikutlah cakap dokter.
1: Hai, kau mengijik gitu.
0: Contoh. Ini pesanan ya. Juga kepada okay. Semua kan.
1: Dokter siap makan ubat.
0: Jadi darah panas bermaksud cepat marah.
1: Okey.
0: Okey, itu dia simpulan bahasa hari ini. Senang kan FM bersama.

Baik, sekejap lagi kita ada Utama 9 pagi. Nanti geng Agai kembali bersama dengan kamu orang semua untuk jam yang keempat. Dan kita ada topik hari ini. Mau tahu apa topik dia? Kamu pergi tengok status WhatsApp Sanakan FM. Ada kami muat naik sudah di sana, okey? Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Sanakan FM bersamamu.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang, tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik, mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhas.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiraja untuk penelitian. kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
1: Okay.
0: Yes. Yeah.
1: Apa dia punya topik ni? Ada kan topik?
0: Ada topik. Tapi kita mau kasih tahu dulu, mungkin ada yang baru tahu juga, Uncle. Kita punya tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Betul. Jadi itu tema untuk tahun ini.
0: Betul. Sempena bulan kebangsaan ini juga, mari sama-sama kita kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Kita tengok di Konti Sandakan FM pun sudah pasang.
1: Ada.
0: Di sekitar Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan pun kita nampak jalur gemilang
1: berkibar.
0: Bendera Sabah.
1: Dan juga jalur gemilang dan juga bendera Sabah berkibar kena tiup angin. Dia bilang
0: apa bunyi?
1: Angin.
0: Oh, angin. Oh, kesan bunyi tu.
1: Kesan bunyi.
0: Okey. Boleh pakailah. Iyalah, walaupun kadang merepek. Topik dia hari ni. Apa, Angkol?
1: Nak tahu? Tolong Angkol tanya kau.
0: Kalau kamu dapat cuti mengejut hari ni, kamu mau pergi mana dan buat apa?
1: Okey.
0: Ini cerita pasal cuti mengajut. Sebab kadang kita ni diberikan kejutan demi kejutan.
1: Jadi kau pikir kau dapat cuti.
0: Manalah tahu kan?
1: Iyalah, contoh kalau kamu tiba-tiba dibagi cuti hari ini, kan secara tiba-tiba apa yang kamu buat? Begitulah.
0: Kasih tahu kami, hantar respon kamu sekarang pergi WhatsApp 0195895858.
1: Alright.
0: Dan sekejap lagi. Aduh, apa aku cakap
1: tadi? Yai.
0: Kita juga ada apa? Live. kita ada live di Facebook dan TikTok Sandakan FM. Boleh ya, Angkol? Apa lagi kau bagi ni?
1: Enggak, kau kan mulai live.
0: Oh, mau ada sharing ah?
1: Sharing is caring.
0: Live di Facebook dan TikTok. Nantilah kita cerita banyak lagi selepas ini, okey? Sekarang sama kami Sandakan FM bersamamu.
1: Alright.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong. Oh yeah. Ha, si Angkol buat satu gimmick sebentar tadi.
1: Magic tapi dah menjadi.
0: Yang mana dia sebenarnya.
1: Padahal Angkol keluar dari bawah itu tadi kan. Baru orang terkejut kan.
0: Dahlah dari atas orang terkejut.
1: Apa Spiderman? Kontinu Spiderman.
0: Sudahlah, dah pelak kocak pasal Spiderman. Ini kita mau cerita pasal topik kita nih.
2: Okay, tapi kita hari ini kalau dapat cuti mengejut hari ini, apa kamu buat dan pergi mana? Begitu.
0: Kenapa aku macam slim di hari?
2: Oh, sejak kau pakai baju pendekar lah, kau bilang tuh kan? Sombong. Kau sombong.
0: Dahi ada nih sikit lah.
2: Jangan sombong. Nah, oke. Jadi kita terus baca si Zafira lah.
0: Bacalah.
2: Zafira dia bilang, "Pigi bercuti," dia bilang.
0: Woi,
2: tenangkan pikiran dan diri, lari dari masalah seketika. Bagus rasanya mencoba pi planet sekejap. Tapi kalau Angkol, satu hari saja cuti kamu pigi bercuti, tenangkan pikiran nih kan. Jam gantung.
0: Gantung ah. Tapi masalahnya yang kita punya cerita ini hari satu hari saja.
2: Iya, satu hari saja. Tapi dia bilang pergi bercuti tenangkan pikiran. Tapi boleh juga pergi bercuti, pergi hutan enggak, pergi mana enggak kan? Cuti juga.
0: Hutan.
2: Tenangkan pikiran, nampak hijau-hijau.
0: Oh, iyalah.
2: Kadang-kadang kalau kita mau apa namanya cap, kita mau kasih tenang pikiran, kita tengok hijau. Betul, itu sudah Angkol praktikan. Sekarang kalau kita di bandar, kita jarang tengok hijau. Yang paling kita tengok besi saja ataupun bangunan bata semua. Jadi kadang-kadang sempit otak kita.
0: Tapi kau bilang apa, cari ketenangan. Kalau mau apa tengok hijau ni dapat ketenangan.
2: Betul.
0: Coba tengok di luar tingkap kita ni, hijau semua kan.
2: Itulah tenang.
0: Tapi siap tengok kau yang tak tenang.
2: Tidak. Bila Angkol tengok di luar, sebelah kiri Angkol hijau ketenangan, sebelah kanan nampak muka siap rusak baliklah pikiran.
0: Tapi ramai yang setahu siap kan hari itu. Siap kau dadakan macam kesunyian si Angkol.
2: Nah, Angkol sengaja sebab Angkol bingung masa tu kau buat berita.
0: Jadi kalau kamu sendirilah kan, kalau hari ini kita dapat cuti mengejut.
2: Betul.
0: Kamu mau pergi mana dan buat apa? Kasih kongsi sekarang, hantar respon kamu pergi WhatsApp.
2: Nanti kita tanya si Sap dia mau pergi mana. Dia main layang-layang satu paling-paling.
0: Indah lah, ada banyak lagi sebenarnya aku mau buat.
2: Makan es krim.
0: Cuti si dadah nih.
2: Pusih. Habis sudah.
0: Habis sudah. Layan terus Senagan FM bersama, Bu.

0: terjadi.
1: Masih prank.
2: Jadi jatuh di timpa tangga.
3: Ada orang nampak ah? Bocor.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia mau tutup jendelanya tapi ketawa dalam hati dah.
4: Santai-santai dengan Celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: Info bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Jatuh.
0: Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, kita faham. Ada yang kerja shift malam, balik tadi subuh. Selamat berehat.
1: Angkol butang sampai atas.
0: Kenapa? Kau ingat kau butang sampai atas menunjukkan leher muntuk kicik?
1: Nah, itulah. Kita ada siapa dulu baca ni? Mili Majin.
0: Mili
1: dari Batu 12. Tapi Gagai dia bilang, kalau dapat mengejut-ngejut, saya balik rumah. Dia bilang, saya mau rehat dan tidur sepuas-puas. Lepas tu mau pergi healing, bercuti kampung. Allah nikmatnya, dia bilang. Berasa berangan-angan pun tenang rasanya. Ya, tapi masalahnya kalau balik kampung, satu hari saya macam gantung. Itu betul-betul angkol rasa. Sekurang-kurangnya kalau kamu balik kampung mau 3 hari. Oh.
0: Ya,
1: lainlah kampung Sisap yang satu hari saya pun sampai sudah.
0: Iya, aku setengah jam sampai.
1: Ya, setengah jam lah. Itulah.
0: 20 menit.
1: Kalau yang macam kita punya kampung yang mau 2 jam baru sampai, 3 jam, 7 jam lagi kalau angkol. Setengah hari, itu baru kau sampai.
0: Kan.
1: Sekurang-kurangnya 3 hari. Tapi kalau yang kampung dekat-dekat tuh punya lah siuk nikmat tuh.
0: Iya. Jadi kau mau tukar kampung?
1: Tidak mau lah. Biarlah sana.
0: Tukar tempat kerja.
1: Sebenarnya kalau kita ada kampung kan, kita ada feel satu perasaan yang orang bilang menjadi nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Nah, kita boleh ingat balik dulu kita punya kampung begini. Sekali kita balikkan, lain sudah itu kampung.
0: Betul.
1: Ah, dulu kau bilang, ini dulu nih anu benih tebasan. Sekarang kau tinggal berdiri rumah sudah.
0: Iya.
1: Begitulah.
0: Kadang perubahan demi perubahan.
1: Tahun-tahun
0: ada.
1: Kita nampakkan banyak pembangunan, orang pun banyak buat rumah. Kan, parit-parit pun ada sudah. Dulu tidak parit, banjir apa tempat kami.
0: Woi, sekarang oke sudah lah.
1: Alhamdulillah oke. Kalau dulu habis pisang beliau di tabang.
0: Oke, kita juga ada Abang Man. Kalau dapat cuti mengajut hari ini, saya mau bersiap-siap dan teruskan pergi ke bandar. Mau mencuci-cuci mata nih. Maklum sajalah, hanya dengan cuci-cuci sajalah kita
1: cuti-cuti
0: masa untuk cuci mata. Yalah, kadang angkol kita nih sibuk dengan pekerjaan. Ada orang kerja dia ini Isnin sampai Jumaat.
1: Betul.
0: Ada yang kerja sampai Sabtu. Ada yang tiap hari kerja, susah mau dapat cuti.
1: Betul. Terpaksa turun bukan sebab tidak mau cuti, tapi terpaksa karena memerlukan orang di tempat kerja tuh.
0: Iya.
1: Jadi orang bilang yang kerja shift nih lagi lah macam dirang Sisap nih kan. Rina mari minggu tuh kadang-kadang tidak makna sama dirang sebab dirang kerja juga.
0: Iya.
1: Tapi dirang punya kebaikan masa hari bekerja dirang ada bagi tuh.
0: Contoh macam kalau kamu cari shift kan. Hari Senin tak ada.
1: Betul.
0: Ramai mandi blues.
1: Jadi kenapa bilang sama angkol hari-hari ada? Angkol hari-hari ada.
0: Sebab kau unik. kau keunikan ada sama kau.
1: Nah, begitulah maksud dia. Bila si Abang Man cakap, kalau dia ada peluang bercuti, sebab mungkin dia susah cuti bini cakap.
0: Iya, orang susah cuti.
1: Jadi nih, bila ada masa cuti, inilah peluang dia untuk jalan-jalan. Bukan sih cuci mata, tapi kasih relax. Sebenarnya orang berjalan-jalan ini kasih relax minda, kasih relax utak, kan begitu. Kadang-kadang terlalu penat, begitu.
0: Iyalah, jadi kalau kamu sendiri, kalau kamu dapat cuti mengejut hari ini, kamu mau pergi mana dan buat apa?
1: Ya.
0: Hantar respon ke
1: Hantam kamu.
0: Iya, Sanakan FM bersambamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Ya.
0: Ya, kita masih lagi live di Facebook dan TikTok Senagan FM. Terima kasih semua.
1: Mm-mm.
0: Mantap, kamu memang mantap, terbaik.
1: Betul.
0: Mantap mantul.
1: Jadi kita pun sudah sampai ke penghujung.
0: Oh, ya, awal mau menghujung
1: ah. Aisyah, 9:57 sudah bah.
0: Tiga lagi minit, 2 menit lagi. Lebih bah.
1: Jadi baca lu satu. Baca satu.
0: Si Malik Nusantara. Kalau aku dapat cuti mengajut ni hari, aku mau pergi santai-santai di restoran Mamak. Sambil-sambil makan roti nan, minum sajuk.
1: Minum ping. Sekarang cuaca panas kan?
0: Iya.
1: Tapi aku mau pesan juga kepada kamu orang semua yang cuaca panas begini, kurangkan minum yang bergula ataupun manis lah. Lebihkan minum air putih. Kalau kita pengen sini air mati lah kan cap.
0: Iya. Ada juga si Fatih. Kalau cuti mengajut nyari, aku makan tidur saja di rumah. Mengejutkan jadi tiada plan lah. Satu lagi si Haslina Sanlin. Kalau dapat cuti mengajut nyari, saya mau pergi sana di Jembatan 5 Simsim tu. Dengan keindahan laut dan bunga-bunga kertasnya, ada bilang. Kau ini orang Sendakan saja, tapi tidak tahu apa-apa. Kau bukan orang Sendakan, tapi lama di Sendakan.
1: Aku bukan apa, aku kan mau masuk juga Sim-Sim. Itu masalah dia, Sim-Sim itu berdarah mata kau cari parking.
0: Itu juga lah.
1: Les-les kau limpas saja terus.
0: Naik inilah, e-hailing.
1: Oh, e-hailing.
0: Ataupun berkongsi kendaraan dengan kawan.
1: Kawan itu yang sengsara.
0: Dapatlah, bah. Belanja deh minyak pun oke juga kan.
1: Paksa kalau sisa balik kampung nih, pergi Sim-Sim, paksa kita ikut lah.
0: Ya boleh. Tapi siap pun susah je dapat pakai.
1: Itu masalahnya. Tempat-tempat menarik selalunya yang menjadi tumpuan ni, dia akan ramai orang sana.
0: Betul.
1: Tapi kalau kau dapat masuk sejak kau punya feel tu kan, gembira dia tu lain macam tu.
0: Macam di Sim-Sim tu sejak kan, kalau kau mencari parking, siap pernah putar 4-5 kali bah. Itu pun menunggu kereta parking. Sebab kita tidak boleh parking sembarang. Peringatan buat yang berada di kampung Sim-Sim ataupun di mana-mana kawasan kampung, jangan parking sembarang. Sebab apa, kita ni sentiasa diperhatikan oleh abang-abang trafik kita.
1: Sama ada yang satu sikap yang mungkin boleh di buang jauh-jauh yang double parking tuh.
0: Itu juga lah.
1: Kadang-kadang tutup jalan sebelah sudah. Satu jalan saya yang terbuka. Tapi tidak apa, orang bilang. Yang penting orang bilang kepada kamu orang semua yang dapat cuti hari ini, manfaatkan sepenuhnya lah. Kalau macam Angkol sendiri, Angkol akan manfaatkan macam siapa tadi itu. Angkol akan santai di rumah, relax dengan TV, tidur.
0: Bosku balik lah sekarang.
1: Mana boleh, kemarin sudah Angkol cuti.
0: Oh sudah. Ada juga cuti.
1: Angkol cuti.
0: Ingatkan lah hari-hari
1: Angkol,
0: pejabat.
1: Angkol rasa kan, Angkol bilang biarlah. Telepon beliau kan, beliau cakap kenapa sudah mata kau begitu panat betul kan, dia bilang. Dia bilang kan tidak juga, kenapa kau punya mata layu betul nih. Terus Angkol pun mengambil daripada kata-kata seorang ibu kan, kita rehat lah.
0: Ya rehat,
1: rehat lah. Kalau mama sendiri yang cakap kau terlampau panat kah, dia bilang.
0: Ya. Jadi kalau kamu dapat cuti itu, cutilah dan berehatlah.
1: Ya.
0: Oke. Baiklah, sampai di sini dulu yang bawakan geng Agai hari ini. Terima kasih penolong jurutera Sazri Ibin. Terima kasih Kak Sel kita,
1: Sel
0: yang jaga live. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti hari Jumaat. Oke. Assalamualaikum. Okay. Bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

11 Pagi. Sana Kenapa?

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Summer coming. Sama Kan FM. Ya, Sama Kan FM bersama mu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sama Kan FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ziarah kasih Sanubari 8 penyampai seperti ulang tahun RTM ke-80 bersama Yang Berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat.

0: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan tugas. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa menerusi Zoom Sanakan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanakan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanakan FM bersamamu.

0: pada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Zoom Sandakan FM.

0: Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

0: Ya, terima kasih terus kekal dengan Saragan FM. Di mana pun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz dan yang dengar Saragan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Saragan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Saragan FM dan juga menerusi Facebook Saragan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Saragan, boleh dengar Saragan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Maturun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Saragan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Saragan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Saragan FM bersamamu.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Ziarah kasih Sanubari 8 Puyampai sepenuh ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel Alice Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: disantuni.
1: Lokasi pertama,
0: rumah warga tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin rumah Al-Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80.
2: Teman setia anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Ya, Sanakan FM bersama Mujur Raya Kasih Kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Kami bersiaran menerusi frekuensi cerai ini 90.1 MHz dan boleh dengar juga ya siaran Sanakan FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal RTM. Baik, dan belum masa-masa ingin saya kongsikan. Okey, di mana tidak lama lagi di Malaysia ya, di mana remaja yang berumur 16 tahun dan juga yang ingin membuka akaun media sosial perlulah membuat pengesahan, iaitu pengesahan identiti menggunakan MyCard. Okey, kerana langkah ini diperkenalkan adalah bertujuan memastikan akaun dimiliki oleh individu sebenar dan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna, terutama sekali kanak-kanak dan juga remaja. Dan ia dapat membantu membendung penyalahgunaan media sosial seperti mewujudkan akaun palsu, penyamaran identiti, buli cyber, penipuan dalam talian dan juga penyebaran kandungan yang memudaratkan. Dan perlu diingat juga, teknologi hanyalah alat, cara kita menggunakannya yang menentukan sama ada ia membawa manfaat ataupun membawa mudarat. Dan sebelum membuat naik ke sesuatu, okay, pastikan maklumat itu benar sebelum berkongsi. Fikirkan kesannya dan sebelum meninggalkan komen, biarlah ia beradab dan juga membina ya. Kerana media sosial sepatutnya menjadi ruang untuk belajar, ruang untuk berhubung dan juga ruang untuk menyebarkan perkara yang positif. Jadi sama-sama kita jadikan dunia digital lebih selamat, lebih bertanggungjawab dan juga lebih berintegriti. Dan jangan lupa klik dengan bijak, kongsi dengan berhemah. Okey, jadi ini dia bersama kita ambil tahu mengenai kawalan media sosial di Malaysia di mana had umur 16 tahun perlukan pengesahan MyCard. Okey, ada lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda ya. Jadi itu sekali berhibur bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Ziarah kasih Sanubari 8 Puyampai sepenuh ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Prian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2026. Antara pengisian program, penyampai bantuan 80 kotak rezeki sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80. Tiga lokasi akan disantuni.
2: Lokasi pertama,
1: Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
2: Lokasi kedua,
1: Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan.
2: Lokasi ketiga,
1: Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin. Ziarah kasih Sanubari 8 penyampai. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80.
3: Teman setia anda.
4: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
5: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sandakan FM. Kami menghargainya.
6: Ya, yes, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, tahukah anda ya, di mana nyamuk Aedes boleh membiak dalam air yang bertakung walaupun sedikit. Ha, malah boleh membiak nyamuk Aedes ini pada penutup botol yang kecil sekalipun. Jadi jangan ambil mudah kerana nyamuk ini adalah punca kepada penyakit berbahaya, contohnya seperti denggi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Periksa kawasan rumah setiap minggu, buang air yang bertakung dalam pasu, tayar lama dan juga bekas yang terbiar. Okey, tutup rapat tempat simpanan air anda dan pastikan longkang di persekitaran rumah sentiasa bersih dan juga tidak tersumbat ya. Jadi ingat, tiada Aedes maka tiadalah denggi. Jadikan amalan ini sebagai rutin kita bersama dengan anggota keluarga demi keselamatan keluarga dan juga komuniti. Luangkan 10 minit seminggu untuk bersama-sama dengan anggota keluarga untuk membersihkan kawasan persekitaran rumah anda ya. Jadi ingat sekali lagi, tiada Aedes, tiadalah denggi. Baik, ada 5 semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sanakan FM bersamamu.
7: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepadaku untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, juga untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu serta ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Doa

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga istiqamah beramal apa sahaja daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada satu sikap yang ramai orang tidak suka, bahkan membencinya, iaitu sifat melampau dan suka berkelahi. Orang yang melampau ini seumpama menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan boleh membuka pintu fitnah ke atas seseorang, mengada-ngadakan cerita, membawa gambaran yang negatif kepada orang yang lain. Orang yang suka berkelahi dan melampau ini apabila berkelahi walaupun pada perkara yang bukan hak atau benar, mudah faham, orang yang bersifat seperti ini tidak sesuai dijadikan ikutan atau pedoman ataupun teman karib. Tahukah sidang pendengar, manusia yang bersikap dengan melampau dan suka berkelahi ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim." Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bersifat melampau dan suka berkelahi. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi diri kita daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Amin ya rabbal alamin, wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Sandakan FM, layan lagu-lagu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
0: Ya, Sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1:30 hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribut dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
3: Hiburan berinformasi Zoom.
4: Ku jejaka yang memang hapuskan luka.
3: 11 pagi hingga 3 petang.

Ziarah kasih Sanubari 8 Penyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel Alice Suziana binti Haji Prian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2026.

0: kawasan tunnel.
1: Lokasi pertama,
0: rumah warga tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin rumah Al Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat.

Sebentar lagi, Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu

지 Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. 019-589-5858. Serakan FM, bersamamu.

0: Radio pilihan Anda. Radio. Sandakan FM bersamamu. Zoom. 11 pagi hingga 3.
1: Ya, Sarangin FM bersama mu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarangin FM di manapun anda berada ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarangin FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarangin FM bersama mu. Di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam menceri anda melalui Facebook Sarangin FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan masa ke semasa melalui siaran Zoom Sarangin FM hari ini, saya akan bacakan ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarangin FM bersamamu Zoom 11.3.
2: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: akan disantuni.
1: Lokasi pertama,
0: rumah warga tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin rumah Al-Yakin. Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80.
2: Teman setia anda.
3: Zoom.
4: What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
5: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM. Di manapun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz, dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa muzik siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Sejak pagi hingga 3 petang.

0: Ziarah kasih Sanubari 8 Penyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2026. Antara pengisian program, penyampai bantuan 80 kotak rezeki sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80. Tiga lokasi akan disantuni.
1: Lokasi pertama,
0: Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: Taman Didikan.

0: kanak-kanak kurang upaya sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: Pusat Jagaan Anak-anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80.
2: Teman setia anda.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
4: Ya, Serangan FM bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terpenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Serangan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Serangan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Serangan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Serangan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Serangan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Serangan FM bersamamu Zoom 11.3. Yeah.

0: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Laksana kawalan parental control lindungi ancaman dalam talian. Majlis Belia Beluran fokus pemartaban pendidikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asnita Sulaiman, berita Sandakan FM, 11 Ogos 2026.

0: Sanakan FM bersama mu.
1: Yes, Sanakan FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia memilih frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Terima kasih juga untuk DJ Asnita Sulaiman yang telah pun bersama dengan anda bukan alang-alang dalam segmen Zoom 11 hingga 3 petang, dan juga bersama dengan tim Agai dalam segmen Evo pagi tadi. Saya Didi akan terus setia dan menemani anda jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti dalam segmen santai untuk edisi Selasa 11 Ogos 2026. Jom kita lain lagi lagu. Tadi kita ada Cak Cekuk Wani Kairi, ini dia Bondan Prakaso. Ya sudahlah, Sanakan FM.

Ziarah kasih Sanubari 8 Penyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama Yang Berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin Rumah Al Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80.
2: Teman setia anda.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Hiburan bersama dengan Mimi Fly, itu dia Nara. Baiklah, setiap hari Selasa 5.20 minit petang, kita akan bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu. Kebiasaannya kalau lawan lagu ni, lagu-lagu yang kita sediakan, lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar, ciptaan daripada komposer hebat, komposer terkenal dari Malaysia tahun 80-an, 90-an, memang mendapat sambutan yang sangat-sangat hebat daripada pendengar kita ya. Siap ada yang setiap lagu dia akan call, dia akan hubungi Didi, lepas tu pilih lagu yang dia suka. Jadi mana lagu yang menang undian daripada pendengar-pendengar kita, kita akan putarkan untuk pendengarkan dalam lagu yang penuh kepada anda petang. Jangan lupa lawan lagu 5.20 minit petang. Nafas Cinta Kai Bahar, ini dia Ana Abdul untuk anda. Terus selakan

0: Sanakele FM. Sanakele FM. Sama.
1: Varia silangu yang terbaik.
2: The music just feels so good.
1: Sanakele FM. Tetap bersamamu.

0: Hingga tua bersama. Baik, waktu solat fardu asar petang ini azan akan berkumandang pada pukul 3.32 minit petang. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka sudah bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرس وسيئ الأسقام. يا الله، سسنجو

0: Iman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga istiqamah beramal apa sahaja daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada satu sikap yang ramai orang tidak suka, bahkan membencinya, yaitu sifat melampau dan suka berkelahi. Orang yang melampau ini seumpama menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan boleh membuka pintu fitnah ke atas seseorang, mengada-ngadakan cerita, membawa gambaran yang negatif kepada orang yang lain. Orang yang suka berkelahi dan melampau ini apabila berkelahi walaupun pada perkara yang bukan hak atau benar, mudah faham, orang yang bersifat seperti ini tidak sesuai dijadikan ikutan atau pedoman ataupun teman karib. Tahukah sidang pendengar, manusia yang bersikap dengan melampau dan suka berkelahi ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bersifat melampau dan suka berkelahi. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi diri kita daripada sifat yang melampau dan suka berkelahi. Amin ya rabbal alamin, wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: bersama. Ziarah kasih Sanubari 8 Puyampai seperti ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabelle Alice Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2026. Antara pengisian program, penyampai bantuan 80 kotak rezeki sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80. Tiga lokasi akan disantuni.
1: Lokasi pertama,
0: Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin. Setia bersama. Ziarah kasih Sanubari 8 penyampai.

Santai. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Sebentar tadi waktu solat fardu asar masuk pada pukul 3.32 minit petang, manakala waktu solat fardu maghrib hari ini azan akan berkumandang pada pukul 6.24 minit petang. Pada diri masih boleh bersama-sama dengan anda. Terima kasih yang terus dengar kami menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Untuk yang bekerja, masih bersama dengan tugasan anda. Selamat bertugas. Ya, semoga lancar sampai ke penghujungnya. Untuk yang memandu juga, terima kasih terus memilih frekuensi ini di kenderaan anda. Mandu cermat, insyaAllah jiwa pasti selamat. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga kita, usahawan-usahawan kita. Mungkin yang ingin mengembangkan lagi perniagaan anda bersama dengan Sarakan FM, anda boleh WhatsApp kami untuk sebarang pertanyaan lanjut, ya, 019-589-5858. Sebut pasal peniaga atau perusahaan gagal pamer tanda harga, peniaga dikenakan kompon. Beritanya penuh, dia akan kongsi sebentar lagi. Ini dia Misha Omar, tiada lagi tangisan lain. Terus Sarakan FM bersamamu.

0: Gegar.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.
0: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kuping.

Ziarah kasih Sanubari 8 Penyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel Alice Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: lokasi yang akan disantuni.
1: Lokasi pertama,
0: Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: Pusat Jagaan Anak-anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin. Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai.

Hai, itu adalah kehiburan bersama Ahmad Haikal Gila Bayang. Saya rasa anda juga pernah mengalami situasi ataupun pernah melihat sendiri ya, kawan-kawan, keluarga anda, kawan-kawan anda yang gila bayang. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang, macam-macam lagi yang boleh jadi kalau orang gila bayang ya. Baiklah, dan seperti yang dikongsi untuk anda petang ni, 5.20 minit petang, kita akan bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu, di mana petang ni kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan daripada komposer Eddie Hamid. Sebelumnya ada beberapa lagu Eddie Hamid popular yang telah kita bawakan untuk anda. Ini petang ni kita bawa lagi lagu-lagu ciptaan komposer terkenal Eddie Hamid. Saya mau kasih hin-hin kamu dulu. Ini antara lagu-lagunya bersama dengan kumpulan Steam. Sikit-sikit jelagan juga ada lagu ini. Kamu mesti dengar 5.20 minit petang nanti. Okay, jam lain dulu, ini dari Zena Sparrow, Die On His Hill. Salahkan FM.

Negara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Itu dalam hiburan bersama dengan Atmosfera Anak Sabah. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM untuk petang ini. Seorang peniaga dikenakan kompaun selepas gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai pada barangan yang ditawarkan dalam pemeriksaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup di Tawau kemarin, di mana pemeriksaan dijalankan sepasukan pegawai penguat kuasa bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan ditetapkan, khususnya berkaitan penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat untuk perdagangan. Dalam operasi sama, pihak KPDN Tawau juga turut membuat pemeriksaan terhadap stesen minyak di sekitar Tawau dan mendapati semua premis yang dilewati mematuhi peraturan ditetapkan. Tahniah untuk anda, semoga di mana juga anda berada, ya peniaga-peniaga kita sentiasa dimurahkan rezeki lagi kan. Kalau kita datang ke premis perniagaan, tak kira lah restoran ke gerai apa semua, kita disambut dengan senyuman yang begitu manis. Kita pun macam terus, oh ini berapa ni kak? Oh ini harganya berapa ni kak? Ah, tiba-tiba kita pun otomatik terbelilah ya, gara-gara senyuman kak tu manis sungguh. Jom kita layan dulu lagu ini. Kita ada Agnes Monica, Matahariku. Sandakan FM.
1: Tertutup sudah pintu.

Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda berita 4.35 petang dari Sabah FM, dan selepas itu kita akan teruskan hiburan dalam segmen Santai Kenangan. Lain terus, ini dia Lumangat Okudika Ramagun David, Selangor FM Santai.

0: Ziarah kasih Sanubari 8 Priampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel Alice Suziana binti Haji Prian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2026. Antara pengisian program, penyampai bantuan 80 kotak rezeki sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80. Tiga lokasi akan disantuni.
1: Lokasi pertama,
0: Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim dan Miskin Rumah Al-Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah kasih Sanubari 8 penyampai.

0: berita sepenuhnya. Penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu dijadikan asas untuk memperkukuh takbir urus, pengurusan risiko dan proses pelantikan dalam institusi itu. Bercakap kepada RTM, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, penambahbaikan sistem perlu dilaksana seiring tindakan susulan terhadap perkara yang dikenal pasti RCI.
1: Harapan saya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik. Kalau saya lah secara personal kan, untuk sekali ini kan, selain daripada kita memperbaiki sistem yang telah pun dikenal pasti bahawa kita ada masalah-masalah begini, kita juga kalau boleh pesu juga individu-individu yang telah terlibat.
0: Tambah Datuk Ramzah, pelantikan pengurusan dan ahli lembaga perlu berasaskan merit, kepakaran serta integriti. Antara perkara yang dikenal pasti termasuk keputusan pelaburan, pemberian ganjaran serta pelantikan individu yang perlu diberi perhatian dari aspek takbir urus. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Sulaman dan Pantai Dalit Tuaran diingatkan memainkan peranan lebih aktif dalam menyampaikan agenda dan dasar kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, JKKK mempunyai tanggungjawab besar untuk memahami keperluan dan menggerakkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan. Selain menjadi penghubung antara rakyat dengan kerajaan, bukan sekadar melaksanakan projek pembangunan di kampung.
2: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Datuk Haji Ji berucap demikian sempena majlis penyerahan watika pelantikan JKKK kepada 93 pengerusi JKKK bagi sesi 2026 hingga 2030. Sementara itu, dalam majlis sama, Datuk Haji Ji menyerahkan bantuan RM3,000 kepada 200 peniaga kecil dan penjajah tepi jalan. Bantuan melalui sentuhan kasih adun Sulaman itu bagi membantu meringankan beban serta memperkukuh kelangsungan perniagaan mereka.
2: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Datuk Haji Ji berharap kesemua penerima memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan untuk mengembangkan aktiviti ekonomi masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji berkata usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat terus diperhebat menerusi bantuan kebajikan, penyediaan rumah dan pembangunan infrastruktur. Jelasnya, kerajaan negeri komited untuk memberi bantuan kepada rakyat bukan hanya rumah tetapi mencakupi pelbagai aspek, terutama peningkatan ekonomi. Selain itu, keperluan asas seperti jalan kampung dan kemudahan awam juga akan terus diberi perhatian, khususnya di kawasan Sulaman dan Pantai Dalit. Beliau menyatakan demikian di Tuaran. Tambah Datuk Haji Ji, pembangunan ekonomi lebih besar di kawasan Tuaran perlu disokong dengan peningkatan kemudahan asas bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai rakyat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, penganjuran simposium kehakiman dan perundangan syariah dilihat mampu memperkukuh dan memperkasakan perundangan syariah. Simposium yang bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 12 Ogos itu akan disertai lebih 600 peserta. Terdiri hakim, pendakwa syari, peguam, akademik dan pihak berkepentingan untuk berkongsi pandangan serta pengalaman berkaitan perundangan syariah. Menurut Ketua Hakim Syari'i Datu Muhammad Amran Mat Zain, gabungan pandangan daripada pelbagai pihak itu dapat menghasilkan satu pendekatan yang lebih tersusun dalam usaha memperkukuh perundangan syariah.
4: Idea-idea ini dapat digabung jalinkan ya, daripada kalangan hakim-hakim sendiri, kalangan pendakwa, daripada peguam, akademisyen dan juga pihak yang berkepentingan. Jadi kita dapat menggarapkan semua idea-idea itu di bawah satu acuan untuk mencapai satu matlamat yang sama.
0: Datuk Muhammad Amran berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara terus disemarakan menerusi program Basking Negaraku Merdeka Anjuran RTM Sabah di tapak tamu Buhawan Square Penampang malam ini. Program bermula 7 malam itu menampilkan persembahan artis jemputan termasuk Azlan Typewriter, Istina dan Joy. Turut diketengahkan persembahan muzik tradisional Sabah menerusi gong dan kulintangan oleh Sekolah Adat Negeri Sabah sekaligus memberi ruang kepada masyarakat menikmati hiburan berteraskan seni dan budaya tempatan. Menurut penerbit program Basking Negaraku Merdeka, Baharudin Nurdalilah Baharudin, program itu bukan sekadar platform hiburan, malah menjadi medium mendekati komuniti, khususnya golongan belia, bagi menyemarakkan semangat patriotisme menerusi muzik dan seni.
5: Untuk basking pada kali ini akan dimasukkan elemen tradisi juga, iaitu ada persembahan daripada Sekolah Adat Anak Negeri Sabah. Mereka akan mempersembahkan lagu tanggal 31 dengan menggunakan alat muzik tradisi seperti gong dan kulintangan.
0: Sementara itu, artis jemputan Azlan Typewriter menyifatkan lagu patriotik seperti Batra Merdeka mampu menyuntik semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap pengorbanan serta jasa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara.
6: Pengaitan liriknya, dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya. Dari Batra Merdeka ni, dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis, gembira pas dijajah. So, kita rasa kita perlu ada wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu, baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
0: Program Basking Negaraku Merdeka akan disiarkan pada 2 September pada pukul 9 malam. Manakala siaran ulangan boleh ditonton melalui TV OK pada 3 September pukul 9 malam. Penganjuran program itu selaras usaha RTM mendekati komuniti selain menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan memperkukuh semangat Malaysia Madani serta kecintaan terhadap negara. 16 individu menyahut cabaran meneroka Gua Monsut Pulau Banggi sempena program Jelajah Merdeka baru-baru ini. Wakil penganjur Azri Husin berkata Gua Monsut dipilih sebagai lokasi jelajah kerana perjalanan ke destinasi mengambil masa antara 6 hingga 8 jam dengan berjalan kaki. Selain laluan yang mencabar merentasi kawasan berbukit, hutan belantara dan sungai. Unikannya termasuk formasi batuan gua, flora dan fauna serta dihuni ribuan kelawar turut menjadikan berpotensi untuk aktiviti ekopelancongan, perkemahan dan jelajah lasak. Jelasnya program itu bukan semata-mata untuk mencapai destinasi, sebaliknya menjadi medium mengerikan silaturahim, memupuk semangat kerjasama dan membina persahabatan dalam kalangan peserta. Justeru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkenalkan Pulau Banggi serta menggalak masyarakat untuk meneroka khazanah alam semula jadi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, penemuan RCI TH perlu jadi asas perkukuh takbir urus. Pengerusi JKKK perlu memain peranan lebih aktif. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Pantay, Kenanga, dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Masih lagi terus rancak mendengarkan kami menerusi FM 90.1. Hai, saya Didi. Masih temani anda untuk jam ini. Dan itu dia lagu bersama dengan Siti Sarah dan juga Dato' Jamal Abdillah, Sandarkan Pada Kenangan, di mana lagu ini sebenarnya merupakan runut bunyi untuk filem popular Azura pada tahun 1984 yang dinyanyikan awalnya oleh Fauzia Ahmad Daud ataupun Kak Oji dan juga Dato' Jamal Abdillah pada ketika itu, dan diberi nafas baru dinyanyikan semula oleh Raja Pop kita bersama dengan gandingan Alyarhamah Siti Sarah pada tahun 2003. Lepas itu meletup-letup lah sampai sekarang. Semoga terhibur untuk Syed ataupun Ahboy yang masih lagi menghadap kerja-kerjanya di Majlis Pembandaran Sandakan. Terima kasih sambil-sambil dengar 90.1 yang sudah selesai kerja anda. Alhamdulillah, kemas-kemas jam 5 pulang, 5.30 boleh balik juga kan. Semoga selamat sampai. Sambil-sambil itu kita dengarkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu malar segar untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Shidi seketika nanti. Sayang semuanya sudah terlambat. But ini dia, layan dulu Gloria Estefan, Turn the Beat Around. Sedangkan FM bersamamu.

Dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.

0: This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Dan tahniah untuk anda yang telah pun mula mengibarkan jalur gemilang di kenderaan, ya, di rumah, di premis perniagaan. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dan saya nak berpesan-pesan juga, tengok-tengok jalur gemilang anda di luar rumah tu ke, di tempat kerja anda ataupun di premis perniagaan anda yang sudah lusuh, kuyak rabak orang bilang, yang sudah tak boleh, sudah dipakai, warnanya pun dah sudah, jadi ganti-gantilah, ya. Dan kalau ada ternampak jalur gemilang yang menyentuh lantai ataupun memang tidak digalakkan lah, ya, tidak dibenarkan, ya, untuk cara menggantung bendera itu, anda boleh tegur dengan cara yang baik lah, ya. Okey, dan saya Didi bersama-sama dengan anda. Itu dia bersama Kak Nita sebentar tadi, akhirnya kini pasti. Selamat terhibur untuk rakan kita Awi Wong yang tengah mendengarkan Sarangan FM dari Kuala Lumpur dalam perjalanan pulang mendengarkan Sarangan FM menerusi RTM Klik. Terima kasih, bro. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan bekerja jauh dari keluarga, ya, perantau-perantau ini. Semoga diberikan kekuatan dan juga dipermudahkan urusan anda di luar sana. Baik, dan selamat datang juga untuk rakan kita Saiful Bahar ataupun Jojo. Hai geng, apa kabar? Salam merdeka juga. Sudah kibar jalur gemilang kah di kereta tu? Baik, dan seperti yang dijanjikan petang ni dalam segmen Lawan Lagu, ada lagi lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk anda dalam segmen Lawan Lagu.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan Lagu, suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Lawan Lagu. Dan sebelum ni pernah juga kita dengar, ya, saya sediakan lagu-lagu ciptaan daripada komposer Malaysia, komposer terkenal Eddie Hamid. Sebut pasal Eddie Hamid ni, dia punya sentuhan lagu-lagu apa ni, Malar Segar, lagu-lagu Tangkap Lele ni memang mengena di hati kita, ya. Walaupun lagu tu awal tahun 90-an, tapi sampai sekarang kita masih dengar lagu-lagu tu, ya. Dan kadang-kadang menjadi teman kita ketika kita memandu, ketika kita gembira, ketika kita kecewa. Jadi jom kita dengarkan dulu untuk round yang pertama, pusingan yang pertama. Ini dia dua buah lagu yang disediakan untuk anda. Lagu yang pertama, kita ada lagu ini.

bersama dengan kumpulan Sting. Dalam diam ku mencintaimu. Kalau anda rasa lah kita mencintai seseorang tu, apakah kita patut menyuarakannya, meluahkannya, ataupun biar sajalah? Takut bukan apa, kalau meluah nanti tak kena terima pula kan. Mana lagu ini bersama dengan Sting di tentang oleh lagu

0: dia lagu nyanyian kumpulan Data, nyanyian Rindu Buat Kekasih. Dua buah lagu saya sediakan untuk anda bagi pusingan yang pertama. Anda boleh telefon saya untuk petang ini menerusi talian mesra kami di konti 089-671-185. Saya ulang lagi, 671-185 dan juga 668-568. Yang mana satu kamu boleh masuk talian tu yang tengah berdering ketika ini, boleh cubalah untuk pilih lagu pilihan anda petang ini dalam segmen Lawan Lagu. Sekali lagi, tak ada lagu ini. Bersama dengan kumpulan Sting, yang mana lagu berjudul Dalam Diam Aku Mencintaimu ini dikeluarkan pada tahun 1998 menerusi tajuk album mereka yang berjudul Rahsia Cinta. Semestinya komposer ciptaan bersama dengan Eddie Hamid. Ya, dan juga bersama dengan lagu ini sekali lagi. Bersama dengan kumpulan Data, di mana lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999 ini duluan lasting 98, ini 99 ya. Lagu Slow Rock, popular ciptaan komposer terkenal Eddie Hamid, turut dimuatkan dalam album kompilasi dan pelbagai album hits mereka ya, bersama dengan kumpulan Data dan juga vokalisnya Rashidi, Ben Rashid. Yang tengah memandu, kalau anda telefon di petang ni, boleh berhenti sekejap di bawah jalan. Nah, lepas tu pilih lagu kegemaran anda, dan kita tengok siapa yang banyak ya lagu undian, mana yang mendapat undian terbanyak menerusi panggilan untuk petang ni, itu yang akan kita pendengarkan untuk anda. Okay? Baik, dan sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang bersama-sama kami sejak 6 pagi tadi. Hinggalah ke jam yang seterusnya ini, jam yang ketiga saya bersama-sama dengan anda. Kalau tadi kita bersama dengan Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi. Lepas tu DJ Asnita pula bersama dengan anda pukul 11 pagi hingga 3 petang. Dan 3 petang saya pula temani anda hingga ke pukul 7 malam ini. Untuk anda yang sudah pun selamat sampai ke rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat istirahat ya, bersama dengan keluarga anda yang tengah memandu bersama dengan penumpang ada di sebelah pasangan anda. Jom kita layan dulu pemanggil ini. Hello, selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
1: Bro Alip.
0: Ya, semestinya kerja, balik sudah, alhamdulillah.
1: Underway perjalanan ambil tuan rumah.
0: Ya. Jadi Bro Alip, mana satu ni, Sting ke Data?
1: Yang pertama tu dia
0: yang Dalam Diam Ku Mencintaimu. Baiklah Bro Alip, terima kasih.
1: Okey,
0: sama di. Itu Waalaikumsalam. Bro Alip memilih lagu ini bersama dengan kumpulan Sting, lagu tahun 1998 dan lagu yang ditentang oleh lagu ini. Lagu-lagu 90-an ni, kedua-dua lagu ni kita boleh nyanyi sama-sama sing-along kan, lagu-lagu di karaoke ya. Okay, dan ada pemanggil lagi, saya cuba. Selamat petang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baterai, lagu mana satu ni, Sting Dalam Diam Ku Mencintaimu ataupun Data nyanyi Rindu Buat Kekasih?
2: Aku sudah pasang itu bendera.
0: Okay, alhamdulillah. Data balik juga kan?
2: Ada data balik.
0: Okay, mantap. Jadi mana satu lagu petang ni?
2: Malaysia Madani.
0: Ih, kau ni pula kita tanya lagu apa, Malaysia Madani pula kau.
2: Yang pertama.
0: Okay, Sting. Balik, terima kasih Batarai. Layan jalan si Batarai kan. Yang penting dia sudah putar pula. Yang penting dia sudah pasang jalur gemilang. Itu yang paling penting. Patarik, mantap. Okay, dua untuk Sting. Seorang lagi pemanggil. Kalau pemanggil seterusnya ini memihak kepada lagu daripada Sting, maka lagu Sting lah kita dengarkan untuk lagu penuh petang ini ya. Okay, kalau lagu daripada Data pula, kena ada lagi lah pemanggil seterusnya ya, untuk menjadikan lagu itu kita dapat dengarkan secara penuh. Dan terima kasih yang masih dan juga baru mendengarkan siaran Serangan FM 668, 568 dan juga 671 185 ya. Terus kita nantikan lagi pemanggil untuk petang ini. Sambil dikongsi lagi info untuk anda, ini dia trivia Malaysia ku 2026. Kendali Wira Paralimpik Negara bersama dengan Muhammad Ziad Zulkifli seketika nanti. Kita layan dulu lah pemanggil ini. Selamat petang. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Ya, siapa di sana?
3: Dia dari Taman Mawar.
0: Dia insan pertama yang bertahta. Wow. Dia dari Taman Mawar. Piwit. Jadi dia mana satu ni, Sting ke Data?
3: Nombor dua.
0: Nombor dua. Nyanyian rindu buat kekasih dia ya.
3: Ya.
0: Agi, terima kasih dia. Ada sudah saingannya ya. 2-1. Kena tahu kan lagu ni dia nyanyikan untuk siapa pula ni kan? Oh. Balai tadi, Kendali Wira Paralimpik Negara Muhammad Ziad Zulkifli, atlet Paralimpik Negara dalam acara lontar peluru ini kategori F20 kelahiran negeri Selangor, telah pun dinobatkan sebagai olahragawan Paralimpik Kebangsaan di Anugerah Sukan Negara. Di mana pencapaian sukan latar belakang beliau saya kongsi untuk anda. Yang pertama, mendapat piala gangsa menerusi sukan Paralimpik London 2012 dan juga menerusi lontar peluru dengan sejauh 15.21 meter. Seterusnya pula mendapat peringkat emas untuk Kejohanan Olahraga Dunia 2013 di Perancis dan seterusnya mencipta sejarah dengan rekod peribadi 15.23 meter. Ya, terima kasih dan selamat petang untuk yang baru mendengarkan Serangan FM yang nak cuba-cuba untuk mendengarkan lagu petang ini ya. Lagu yang kita sediakan di mana lagu-lagu ini ciptaan daripada komposer itu Eddie Hamid. Untuk pusingan yang pertama kita ada lagu ini. Lagu yang saya mendapat dua undian daripada rakan kita tadi menerusi panggilan petang ini. Dalam Diam Ku Mencintaimu dan sebuah lagu lagi bersama dengan lagu ini. Lagu bersama dengan kumpulan Data. Okey, dan pecah kami satu yang ketawa. Okey, dan saya cuba lagi pemanggil seterusnya. Ini dia. Hello. Hello. Mungkin lama dia menunggu kan. Cuba lagi, cuba lagi sis. Selamat petang. Terima kasih yang mencuba untuk pemanggil kita. Kalau satu lagi saya cubalah, okey. Sama ada lagu ini menjadi pilihan pendengar kita. Lagu pertama, lagu kedua. Selamat petang.
4: Selamat petang. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Zal.
0: Masih bersama anak-anak ke tu? Masih lagi ya? Itu dia Zal. Jadi mana satu ni, Data ke ataupun Sting? Gimana?
4: Data lah.
0: Data, nyanyian rindu buat kekasih. Itu dia. Terima kasih Zal.
4: Okey deh, sama-sama.
0: Itu dia. Macam mana ni, seri sudah ni kan. Kita pun dah tahu masa tu kita mendengar ni ya. Okey, ada lagi pemanggil. Selamat petang. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa di sana?
5: Syarifah.
0: Kak Syarifah, buat pemanggil dari mana ni?
5: Dari
3: Dari Mawar.
0: Dari Mawar juga. Okey. Dan dua untuk Sting, dua untuk Data. Syarifah ni adalah penentuan untuk lagu mana kita dengarkan petang ni. Jadi mana satu ni?
3: Data
0: nyanyian ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okay. Baiklah, kita sudah pun temui pemenang untuk segmen pusingan yang pertama. Juara untuk pusingan lawan lagu petang ini. Ayo, tanpa melek masa, jom kita dengarkan. Ini dia bersama dengan Data, nyanyian rindu buat kekasih, ciptaan komposer Eddie Hamil untuk anda. Salakan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang pertama lawan lagu.

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Itu dia lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999 bersama dengan Data Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Terima kasih yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami di Sanakan FM, segmen lawan lagu bersama anda setiap hari Selasa 5.20 minit petang. Dan kita terus beralih kepada pusingan yang seterusnya, dua lagi lagu ciptaan daripada komposer Eddie Hamid. Kita ada lagu ini.

kita baru main lagu ni kan, sudah ada pemanggil loh. Ini mesti peminat Iklim ni kan. Dan lagu Bunga Emas bersama dengan Iklim ditentang oleh lagu juga ciptaan Eddie Hamid bersama dengan lagu ini.

0: Ini lagu ah. Kalau kau menyandar di dinding kan, baru kau dalam keadaan yang kecewa ke apa ke, kau menangis punya kan ya. Baiklah, seperti biasa dalam masalah kita 671-185-668-568. Pemanggil yang pertama, selamat petang.
1: Halo,
0: selamat petang. Halo, sampai sana.
1: Encik Kamar.
0: Ya, Encik Kamar, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Sudah balik kerja ke tu?
1: Tengah underway, packing shearing dulu.
0: Okey, Alhamdulillah. Jadi, ini peminat mana satu ni? Lagu Iklim ke Spring?
1: Spring.
0: Kita ditakdir jatuh cinta, ya?
1: Ya.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Tujukan luas untuk istriku.
0: Alhamdulillah. Nanti balik semoga sampah-sampah, bang. Assalamualaikum.
1: Okay, bye. Insyaallah.
0: Itu dia. Senyum-senyum nih bang, bini mus sebelah mu kan sekarang. Aduh, mantap lah. Hello, selamat petang.
1: Hello.
0: Iya. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Fairuz dari Batu 10.
0: Fairuz, apa kabar Fairuz? Sihat Fairuz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Fairuz, mana satu nih? Bunga emas kah kita di tanda jatuh cinta?
2: Kau
0: dengar aku. Terima kasih Fairuz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua untuk Spring. Kita ditakdir jatuh cinta. Satu lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang di.
0: Ya, aja gitu.
3: Bukan.
0: Oh, siapa? Mar. Ma dari Tinusa. Kamu
3: terlampau sekarang.
0: Di Sejati, kamu terlampau rapat kan. Jadi suara pun macam seakan-akan, Ma.
3: Oh, okay.
0: Ada apalah besti kan? Ya. Jadi Mar, mana satu nih, Iklim kah atau Spring?
3: Dua-dua best. Mana tuh?
0: Kan, satu je lah.
3: Satulah, nomor satu lah.
0: Nomor satu. Bunga emas. Bunga emas. Ya. Itu dia. Terima kasih, Mar.
3: Sampai pagi, selamat tegang.
0: Ya, terima kasih. Itu dia, Mar dari Sejati. Satu untuk Iklim dan dua untuk Spring. Bunga emas dan kita ditakdirkan jatuh cinta. Lagu Bunga Emas ini diterbitkan pada tahun 2003. Ciptaan daripada Haji Hamid dan juga lagu kita ditakdirkan jatuh cinta ini juga. Ciptaan Haji Hamid dan dikeluarkan pada tahun 1997 menerusi album studio mereka bertajuk Luahan. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum Didi.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
4: Kak Lela.
0: Oh Kak Lela, Kak Lela suaranya kalau pagi bahasa etnik tu kan berbeza dengan petang tau.
4: Kenapa?
0: Berbeza, macam mentang-mentang lagu ni, lagu-lagu ni kan suara Kak Lela macam romantik, betul. Ah.
4: Biasa, sama lagu jiwa.
0: Kan, sudah minum petang ke tu?
4: Nak minum petang. Tadi sudah makan durian.
0: Oh, bocel. Okay, Kak Lela, lagu nomor satu ni. Lagu daripada Spring ataupun Iklim?
4: Spring.
0: Kita ditakdirkan jatuh cinta. Dengan siapa tu, Kak?
4: Dengan si Abang.
0: Terima kasih, Kak Lela. Assalamualaikum. Itu dia. Jadi kita sudah ada pemenang yang seterusnya untuk pusingan yang kedua. Ayo, terus kita dengarkan bersama-sama. Ini dia juara untuk pusingan kedua bersama dengan Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Lawan lagu, Salakan FM.
5: Juara pusingan yang kedua, lawan lagu.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Bila saya tengok dari konti ni kan, terus ke jalan raya di bawah sana, hadapan Wisma Persekutuan, jalan raya macam okey sejak ya. Tidak juga terlampau sesak. Mungkin di tempat yang lain, di kawasan roundabout, traffic light mungkin ada mengalami kesesakan lalu lintas. Apapun, terima kasih untuk abang-abang traffic kita. Pagi-pagi, tiap petang, mereka berada di sana untuk memastikan keadaan lalu lintas berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, dan kita sudah sampai ke pusingan yang terakhir untuk segmen lawan lagu, iaitu pusingan yang ketiga. Dan masih lagi menerusi lagu-lagu ciptaan komposer Eddie Hamid. Dua buah lagu seterusnya, kita ada lagu ini.

0: Okey, cukup bersama dengan Gumpalan Spoon. Rindu serindu rindunya. Dua-dua lagu ni rindu ya. Dirantai digelangi rindu. Sebab apa? Rindu serindu rindunya. Okey, jom kita bersama lagi pemanggil seterusnya. Terus bersama pemanggil yang pertama. Selamat petang.
1: Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam. Macam itu.
1: Ya.
0: Ini betul-betul. Tadi kan Aja rupanya mar di sana. Jadi Aja sampai ke rumah ke?
1: Ya, di rumah.
0: Alhamdulillah. Aja peminat lagu Exist ataupun Spoon ni?
1: Lagu Exist.
0: Exist semestinya dirantai digelangi rindu. Satu ya, untuk Exist. Terima kasih, Aja.
1: Assalamualaikum.
0: Assalam. Baik, jom kita terus terima pemanggil lagi. Hello, selamat petang.
2: Selamat
0: petang. Ya, Kamal lagi. Ya, Kamal. Jadi ini kali lagu mana satu ni? Exist ke Spoon?
2: Pulanglah, oh kasihku.
0: Mantap. Macam gantung
2: aku
0: tau.
2: Aku tunggu apa kau di rumah.
0: Okay, bang, terima kasih. Assalamualaikum. Dua untuk Exist. Kau memang jangan seorang mah. Okay, selamat petang. Hello.
3: Hello, Kak Lila kembali.
0: Dua untuk Exist dan belum ada sebarang undian untuk Spoon. Jadi mana satu ni, Kak Lila? Spoon kan Exist?
3: Spoon.
0: Spoon. Mengapa kau pergi? Terima kasih, Kak Lila. Itu dia. Lagu daripada Spoon, lagu serindu-rindu, rindu serindu-rindunya, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998 ini ya, dimuatkan dalam album kedua mereka yang menggunakan tajuk yang sama dan ciptaan daripada Eddie Hamid. Wow. Dan lagu ini dirantai digelangi rindu pula, dikeluarkan pada tahun 1998. Sama lagu yang sama pada tahun yang sama ini. Daripada lagu popular dimuatkan menerusi album studio kelima mereka yang turut menggunakan judul Mutan di Malaysia sebelum diterbitkan semula dengan nama album Dirantai Digelangi Rindu di Indonesia pada tahun 1999. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Sampai sana.
4: Kak Syarifah.
0: Oh, Kak Syarifah. Baik, Kak. Jadi, Kak Syarifah, mana satu ni ya? Galau-galau ni. Lagu Exist ke Spoon?
4: Dirantai digelangi rindu.
0: Tiga untuk lagu ini. Maka kita dengarkan lagu ini sekejap lagi, Kak. Okey, terima kasih.
4: Okay, sama.
0: Itu dia, kita terjumpa pemenangnya. Dan ini merupakan lagu penutup untuk segmen lawan lagu yang akan bersama anda lagi pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Jom dengarkan apa menang untuk juara pusingan ketiga, lagu-lagu ciptaan komposer Eddie Hamid bersama dengan Exist, Dirantai Digelangi Rindu. Lain terus Salakan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang ketiga, lawan lagu.

0: Metro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM. Dan Dini nak kongsi seketika untuk anda. Ini berkenaan dengan kemas kini kawasan yang mengalami keadaan cuaca kering yang mematuhi kriteria pengharaman pembakaran terbuka bagi hari tanpa hujan melebihi 7 hari berturut-turut. Dan kita beri tumpuan untuk negeri Sabah saja melibatkan daerah Keningau dan juga Pitas masing-masing selama 7 hari berturut-turut. Seminggu sudahlah termasuk hari ini ya. Jadi diingatkan bersama-sama kita pun merasai bahangnya juga disandarkan ini ya, agar dapat sama-sama mengelakkan daripada melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan kebakaran hutan dan juga jerebuh. Elakkan pembakaran terbuka, membuang puntung rokok, membakar sampah dan juga membuka kawasan dengan api. Apapun untuk malam lanjut, boleh terus hubungi talian kecemasan 999. Datuk Jamal Abdillah, takdir pelantu segala. Salam kata faham.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Tujuh hiburan bersama dengan kami Kanzi. Tiada lagi aku, semoga terhibur. Lagu-lagu petang ini semoga dapat mengimbau sedikit sebanyak memori anda bersama dengan kenangan lagu-lagu 80-an, 90-an. Baiklah, untuk pandu kita bersama masuk waktu solat fardu maghrib untuk petang ini bagi daerah Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 6:24 petang. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Well,

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

0: taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Saran Serakan FM jam terakhir. Diri masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Serakan FM bersama.
0: Jom kita lagi lagu hiburan untuk jam ini menemani perjalanan anda yang belum lagi sampai ke rumah. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi lah. Yang terus Serakan FM bersamamu.

Ziarah kasih Sanubari 8 Penyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama Yang Berhormat Senator Dato' Annabel Alice Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: Warga Tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: Pusat Jagaan Anak-anak Yatim dan Miskin Rumah Al Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat.

0: Metro. This is your radio. Waturon aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersama.
1: Sarakan FM, itu dia bersama Intan Sarafina. Duhai malam. Kita pun semakin menghampiri ke waktu malam. 7 malam nanti, siaran Sarakan FM akan terus kita sambung siar bersama rakan penyampai di Sabah FM. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu hiburan untuk sepanjang hari ini dan juga malam semasa dibawakan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. InsyaAllah, esok kami akan bersama-sama untuk menjayakan program Ziarah Kasih Sanubari 8 penyampai sepenuh ulang tahun RTM ke-80 dan bersama-sama dengan istimewa sekali yang berhormat Senator Dato' Annabel alias Suzanda binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara di tiga lokasi. Ada Didi, ada Saleh, ada Nurkisa, ada Uncle Totong, ada Syaf Asnita, ada NY, ada DJ Dima. Nah, semua akan bersama esok ya. Jadi doakan semoga lancar insyaAllah, dan tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang memilih frekuensi 90.1. Selamat beristirahat untuk hari ini dan selamat menjamu selera makan malam bersama keluarga yang tercinta. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama Saz Zuri Ibin. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini. Ini dia bersama dengan Dearly, Sampai ke Ujung Dunia. Assalamualaikum, salam hormat semua dan selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus, bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

berehat kepada anda yang sudah sampai di rumah. Bolehlah tarik nafas, lepaskan penat selepas seharian bekerja ataupun menjalankan aktiviti kan. Terima kasih juga buat anda yang memilih untuk bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetapi Hati. Kita santai-santai dan berhibur dulu sebelum kita dengarkan berita ringkas 7.30 malam ini.

Cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu,

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ثم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Radio Sabah FM.
1: Bagus Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika suatu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

bagaimana malam anda saat ini, yang sudah selesai makan malam, yang sedang santai di rumah ataupun yang masih di luar sana. Semoga semuanya dipermudahkan dan berada dalam keadaan selamat ya. Jangan lupa malam ini 8.30 malam ada X-Band, rancangan terbitan Section Hiburan Music. Sebagai artis yang akan ditampilkan, tunggu 8.30 malam ini. Sementara itu kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan yang menemani anda di Sabah FM Bagus Bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

Simpan kita tapi hati, baiklah kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka hujan di beberapa tempat di Petawau. Berangin dijangka di pedalaman, pantai barat, Kuta dan wilayah Persekutuan Labuan. Sedangkan pula dijangka tiada hujan. Apapun, anda boleh saja menurut aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, selepas utama semalam malam, anda akan bersama dengan Ozil yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Terima kasih bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Selamat malam.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nangguranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi, Nang Guranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kau saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah Saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu, umpan Cina ada yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, yang baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami, yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia

Hai semua, selamat malam. Salam Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel. Dan macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu. Kita akan payung lagu-lagu permintaan kamu. Hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, sampai 12.30 malam Ozel kasih kawan kamu. Okey, sekarang ini Ozel mau kasih tunai ucapan dari seseorang sahabat saya, Dev, yang juga sama-sama saya main bola dulu. Dia punya kaki kiri sangat-sangat jahat. Kalau dia shooting lagi, ainajo. Boleh bocor itu jaring tempat gol tu. Jadi apapun ucapan dia, khusus untuk bakal bini dia yang bernama Norfazila Yani, yang menyambut hari lahir sekejap saja lagi, tinggal 2-3 jam saja lagi kan. Nah, pada 12 Ogos 2026 dia bakal menyambut hari kelahiran yang keberapa, si Dev saja yang tahu. Okay, dia bilang rahsia, dia bilang. Dan happy birthday, semoga dengan bertambahnya umur Tuhan murahkan rezeki, panjangkan umur, berikan kesehatan yang baik, dan permudahkan segala urusan. Semoga apa juga yang dihajati dan diimpikan selama ini tercapai. Semoga kita terus bersama, saling memahami dan saling menyokong sampai ke masa yang kita impikan. Selamat hari jadi, semoga sentiasa bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Oke, itu ucapan si Dev untuk orang yang dia sayang, Norfazila Yani. Oke, jadi dari Sabah FM ingin ucapkan juga kepada Norfazila happy birthday. Oke, semoga murah rezeki, diberikan kesehatan selalu. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Dev nih, jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Sabah

0: pasti nanti kalau balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Terima kasih Sabah FM.
0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
1: Nah.
0: Ha, SEO?
2: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya ACL.
3: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid. Kamu yang solid.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, Varias ABFM masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, untuk kamu orang yang tengah memandu, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Oke, supaya bila-bila masa saja kamu pasang jatuh radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, dalam masa sama kamu boleh juga dengar Sabah FM secara online sekarang ini. Oke, kamu muat turun dulu aplikasi RTM, klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Oke, kalau kamu ada internet, boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di sana. Jadi, jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan kita, macam si Fasa hadir. Dia bilang, layan dari RTM klik malam ini. Terima kasih, Fasa. Ada juga si Norzita, selamat malam, selamat bertugas untuk kawan-kawan dan juga keluarga. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Ada si Zafira dari Sandakan hadir, dia bilang setiap malam memang si Zafira tidak pernah miss untuk ikuti siaran Varia. Mantap lah Zafira, oke. Ada juga si Next sini, oke. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas untuk adikku yang berada di Kuala Lumpur. Semoga sehat selalu dan jaga diri di tempat orang, dia bilang. Oke. Ada si Hani Mahani di sini, selamat malam. Salam ingatan untuk sahabat-sahabatku di mana juga kamu berada. Doaku sentiasa mengiringi kamu, dia bilang. Oke, jadi kalau ada ucapan kamu untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa-siapa saja, terus WhatsApp di 019-490-4848. Oke, jom kita layan sekarang. Kumpulan Wings, Lena di Ulit Intan, Sabah FM. Makasih, Pak.

ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit itu jangan lupa bayar, ah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, jadi Ozel mau tunaikan ucapan dari pendengar kita si Dev yang juga merupakan sahabat lama saya. Sama-sama main bola dulu-dulu lagi. Oi, dia punya kaki kiri memang jahat. Kalau dia shooting, boleh bocor itu net di tiang gol sana tu. Okey, jadi ucapan dia untuk kekasih hatinya, Nur Fazila Iyani, yang menyambut hari lahir sekejap saja lagi jam 12:30 malam. Dia birthday sudah pada 12 Ogos. Jadi ucapan si Dev di sini, happy birthday. Semoga dengan bertambahnya umur, Tuhan murahkan rezeki, panjangkan umur, berikan kesehatan yang baik, dan permudahkan segala urusan, okay? Dan juga semoga apa sahaja yang dihajati, diimpikan selama ini tercapai, okay? Dan semoga kita terus bersama, saling memahami dan saling menyayangi antara satu sama yang lain, menyokong sampai ke masa yang kita impikan, dia bilang. Selamat hari jadi, semoga sentiasa bahagia dan dipermudahkan segala urusan, okay? Jadi itu ucapan si Dev untuk kekasih hatinya, si Nur Fazila Iyani. Semoga dipermudahkan untuk hubungan kamu berdua. Dari Sabah FM ingin ucapkan juga happy birthday kepada Nur Fazila Iyani. Semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik selalu. Okay, jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Dev ni, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau payung lagu favorite si Nur Fazila ni. Okay, lagu daripada Wanted, Glad You Came. Sabah FM, bagus bah.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM, bagus bah.

Itu dia kumpulan Tulus Interaksi. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, macam biasalah Ozel akan terus kongsikan kepada kamu. Asal ada kempen derma darah, pastinya info-info ini akan Ozel terus kongsikan kepada kamu supaya kita dapat membantu pihak hospital menambah lagi tabung darah. Sebab ramai lagi yang memerlukan tahu darah ni. Jadi keluhan kita siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi okey, untuk besok 12 Ogos bermula pukul 9 pagi sehingga 2 petang ada 4 lokasi kempen derma darah. Kempen derma darah untuk kumpulan Surya ni sempena dengan Minggu HSE 2026 SPSB. Okey. Tempat yang pertama, lokasi pertama di Wisma Sabah Port Sepanggar. Lokasi kedua, Pelabuhan Tawau. Lokasi ketiga, Pelabuhan Sandakan. Dan lokasi keempat, Pelabuhan Lahadatu. Okey, jadi kalau kamu berhampiran lokasi yang Ozel sebut tadi, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Okey, kerana setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau kamu layak menderma darah, jangan lupa datang menderma darah. Oke, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Layan terus UKS, pahit dan manis akhirnya. Sabah FM, bagus banget.

0: Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Saya Kimi.
2: Saya Kira. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabik urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
1: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabik urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terpinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabik urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabik urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razi Jidin.
4: Ini adalah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak, tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik, mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
5: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan, tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik, suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negeri itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima Peru yang ditolehkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut Mekanisme Penyiasatan Bebas PBB bagi Myanmar, serangan sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam meningkat sejak pilihan raya umum pada Jumaat pada Januari lalu dan berterusan tanpa henti. Masyarakat di negara itu bukan sahaja hidup bawah ancaman kekerasan yang berterusan, malah turut berdepan kesan mendalam dan berpanjangan daripada apa yang telah mereka lalui. Sukan pengalaman mengharungi tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA. Dia menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian menerusi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sulit di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji Kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Ya Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Okey, memenangkan bulan ini bulan kebangsaan. Jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang sama ada di kereta kamu, di premis perniagaan ataupun di rumah. Okey, kalau boleh satu rumah satu jalur gemilang kan. Sebab kita punya generasi yang akan datang akan terus ikuti setiap apa yang generasi terkini buat. Jadi macam saya dulu budak-budak tuh masa bulan kebangsaan meriah betul-betul di rumah, di mana-mana saja di kenderaan banyak bendera kena letak sana. Jadi bila sudah besar, semangat cinta akan negara tuh memang terpahat dalam hati dari kecil. Jadi begitu juga dengan generasi-generasi baru, adik-adik yang masih sekolah kan, kadang-kadang untuk menaikkan semangat patriotik anak muda dari rumah dan di sekolah pun cukup juga untuk memberikan dorang pendedahan berkaitan dengan pentingnya kibarkan jalur gemilang. Kena-kena lagi bulan ini bulan kebangsaan, hari Malaysia, hari Sabah semua kan. Jadi kita sama-sama kempen sama anak-anak, saudara mara, jiran-jiran untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang kan. Boleh dapatkan di mana-mana, kena jual juga murah-murah saja. Jadi kita sama-sama teruskan kempen ini, kempen kibarkan jalur gemilang. Layan dulu sini dia Spider, Cinta Dewa Dewi Sabah FM. Bagus.

0: Santai Malam Ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya itu dia Bang Fez Revolusi yang didengarkan di Varia Sabah FM bersama Ozel. Dan sekarang ini sudah pun 11.31 minit malam. Okey, sekejap saja lagi Ozel akan melabuhkan tirai untuk edisi Varia 11 Ogos 2026. Okey, jadi untuk orang yang birthday hari ini, selamat hari lahir. Semoga murah rezeki, selalu diberikan kesehatan yang baik. Okey. Jadi mungkin ada juga yang tengah bekerja sampai pagi nanti. Semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan tugasan-tugasan. Ozel mau payung lagi kamu lagu permintaan seterusnya. Ini dia Peter Pan yang berjudul Bintang di Syurga. Sabah FM, bagus banget.

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba. Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. But

Mary Grace ini. Para semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys. Mary Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara

Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM. Segmen nombor 1 tengah malam anda menemui anda pada pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita P. Ramlee. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan gitu. 12.27 minit tengah malam. Berpetih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng berhantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad Noah, Saril Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jali Tahir, Muhammad Ramli Jafar, Raja Tun Dr. Philip Malik, Itacah dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosil Yana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Sarawak, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nini Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin. Dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibu Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama.

ni Moon. Rasa su macam Vanessa Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepanah lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee kasih horn satu kali. Pemamon Rosli, Cik Ma dari Belis, Juaz Mizi Abdullah dari Bojong, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Marsa Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se Malaysia, nak terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana juga. Dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi, nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribu lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Dia tengah gosok periuk tu lah dekat dapur. Lagi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

Wan, Abang, Kakak, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya. Dan Alif Zai Alif. Sampai kita teman bersama sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini.

manusia ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama ya memendung buli ini tau. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan tau jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha mementeras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu kan bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Lin manja, dia kata hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani, dia kata bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Aliza Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana kita masuk El Nino kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semanyi hadir. Asna Asrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara nasional FM. Ini dia daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur kan? Orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Pertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

0: swastia kita, diri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Ekspedisi dengan Bahlul. Nombor kita ke 15 minit pagi. Jam yang kedua. Nasional Game Baru Hantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Sekejap je masa berlalu. Bun-bun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embus sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026 . Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pada pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Okay, berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarang Muah ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Golsen, Linda Rizkula, Lady Heda, Black Ang, Azmalini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Bineng. Kita ada Nur Azila, Hazliza Bahar, Kori Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buru, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad, okay. Sama lagi Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Boleh, siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya ke udara ke nama anda. As you want hadir, Asmadi dari Alor Gajah Melaka. Rajin bekerja hadir. Mantap, saya suka orang rajin bekerja. You want 20. Dan juga ada Askit. Lagi siapa? Rashidah Hayedi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan berbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercakap TL. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan? Jom sama-sama kita joget. Menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Burhan tu. Sampai pukul 6.

paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Muhammad Dilkasukun bawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTMKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit, antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya, menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Nah, banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Puji Bongsu, Kio Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zulhakimi, Sumaihan, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuras Zawati, Rita Razi, Nasri, Mizi 85, Rohatun Alung 7887, Remy 78, Ikram, Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti. Siapa lagi? Intan Abdul Kadir. Ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabri Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping light-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2 Shift A hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Kisah salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terhadir, Abdul Muiz, Rindova. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit. Sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu tangkan fikiran kita, okey. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul, melalui lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

transis dengan langkah seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Pagi ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan. Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank, ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah, lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya hujung jari seperti perbankan dalam talian, e-dompet dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah. Ataupun esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0. Dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alfa 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. Yo, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school, saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan. Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Morai, Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakya, siapa lagi, IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bonda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Dasa, Superstar Joe, Azaz Snow, Isa juga turut bersama-sama, Jun JR, Khairul Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Bineng, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajah Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Astagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula, lagu dari cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan Nun Alif, saya Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Mereka matra mersuri lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh, kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal, sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan, sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam. Zaidi, Sabari Awang, ada Yusni di Din Taiping. Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon, SB bersama Abang Lori. Kasih horn terus. Gang Rimba, Zagatin, nak 1E1. Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21. Satu lagi Hanif Hamzah. Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu. Asal-usul nama Chon Chode tu. Botak Bahau, Su Fisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazar Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Saya lah Rose, terus luncur laju. Tipe-tipe lainnya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersembang-sembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada account TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game.

dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Kemburu Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dan layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat?

Intan Payung dikata sama Pak EGPH, Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Asfaz Jeras. Saya nak tanya geng-geng buruhan tu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang, okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya, saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan, Lavender Girl, Zira Fira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya, saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kat SJB baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Konda Kondi katanya. Seronok main Konda Kondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. Zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali, main masak-masak, main pondok-pondok, main kahwin-kahwin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S. Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan dan suruh yang berantu sampai buku.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang. Manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum Abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja Abah buat. Cuci kereta pun Abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ilang, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Ma'el, Iris Yomeh, Malah Ajid, Azman Cik Hassan, Ayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Nurwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk pemanis. Atau terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Linda Bunga Felda, ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Ma'on, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi, kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ini adalah kenangan lalu, tahu. Kenangan lalu, menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional yang berhantu terus luncur sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Abang Yaya.
1: Okay.
0: Let's go.

0: dibuatlah cepat kaya. Tapi usaha tak seiring niatnya, kenapa?
1: Bosan dengan dunia penuh patung tanpa isi, bosan dengan dunia tipu kosong tanpa visi, bosan dengan

0: Terusan teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.

0: je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Sabah FM.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
5: Allahu Akbar.

0: الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan semoga apapun yang kita hajati Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan, contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawapan ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu. Ya, ditanya ya, amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah di awal waktunya.

0: Oh, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, salat di awal waktunya. Berusahalah kita. Walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau salat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan salat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga. Di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat, menyembah Allah, itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan luki bah, kalau ada rezeki, ya, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah. Hadiahkan buat bapak yang sudah nada, ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih." أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم أو كما قال. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun,

0: identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus, bah.

0: menekan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dipolisikan.

0: bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
2: Nah, kan, kau ingin percaya.
0: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: He's a one, he's a two, he's a one, two, three.

progresif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, Bun 611 Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih anda yang tu dengar Sanakan FM. Yang pastinya menerusi frekuensi cuai ini 90.1 MHz dan boleh dengar juga ya. Siaran Sanakan FM menerusi penerimaan langsung di aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Baik, Evo 611. Roger sis gerakan solo untuk ke pagi ni. Teman berteman bersama saya, Asita Sulaiman, DJ Azbukan Alang-Alang. Ditemani rakan teknikal bersama dengan Saimin Burhan dan juga rakan tugas Encik Jalal. Dan kami akan terus bersama-sama dengan anda menerusi Evo 611 ini sampai ke pukul 11 pagi nanti. Di mana pelbagai yang maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM. Baik, sekejap lagi 6.15 pagi. Saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sanakan, Beluran, Kinabatangan Batangan dan juga Telupit. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi, kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan 6.45 pagi, kami akan bawakan kepada anda Laman Nurani, merupakan terbitan rakan tugas Abang Syah, akan disiarkan. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti. Jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini bersama kita menerusi Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Okey, terima saja seketika saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupi. Untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Baik, kita mulakan ramalan cuaca bagi daerah Sandakan. Di mana pagi ini di Sandakan diramalkan tiada hujan, petang diramalkan berangin di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Beluran, di mana pagi di Beluran diramalkan tiada hujan, manakala petang dan juga malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan, di mana pagi ini di Kinabatangan diramalkan tiada hujan, petang diramalkan berangin di beberapa tempat, manakala malam di Kinabatangan, malam di Kinabatangan diramalkan hujan di beberapa tempat ya. Dan seterusnya bagi daerah Telupit pula, di mana pagi diramalkan tiada hujan, petang di Telupit diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Jadi selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit untuk hari ini. Semuanya bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu. Evo. Evolusikan musik anda segar di Sandakan FM. Evo. Tetap bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dikenali sebagai bapa kemerdekaan kerana peranannya dalam membawa tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada 31 Ogos 1957, lawangan Merdeka berkumandang di Stadium Merdeka dan menjadi detik bersejarah buat negara. Perjuangan kemerdekaan mengajar kita bahawa keamanan dan kebebasan bukan sesuatu yang hadir dengan mudah. Oleh itu, marilah kita menghargai sejarah serta terus memelihara perpaduan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, merdeka dalam jiwa, bersatu selamanya.
1: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapkanlah buat keluarga di rumah tengah buat apa tu?

Ziarah kasih Sanubari 8 penyampai sepenuh ulang tahun RTM ke-80 bersama yang berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2026.

0: di Santunil.
1: Lokasi pertama,
0: rumah warga tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin rumah Al-Yakin.
2: Setia bersama.
0: Ziarah kasih Sanubari 8 penyampai. Selamat.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Sedang pendengar, apa kabar semuanya? Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya sentiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan segala urusan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengharapkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang ingin setiap doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya disenaraikan segala permintaan kita, masya Allah, sangat banyak macam-macam yang diminta daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada yang meminta untuk jadi kaya, ada yang meminta untuk dapatkan rumah, minta dinaikkan jawatan, minta diberikan zuriat, ada yang meminta agar dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan umrah, dapat menunaikan haji. Ada yang meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa, dikabulkan hajat, dan ada yang meminta semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi. Ada yang beranggapan tempat mustajab doa ini hanya ada di Makkah ataupun di Madinah sahaja, walhal dengan hanya duduk di tikar sajadah atau sambil-sambil tunggu solat di tempat kita sendiri atau di masjid, di antara azan dan iqamat itu adalah mustajab doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a bainal adhan wal iqamah mustajab fad'u." Maksudnya, doa antara azan dan iqamat adalah mustajab. Maka berdoalah oleh kamu. Hadis sahih riwayat Abu Ya'la. Sidang pendengar yang mulia, maka dengan itu jom kita sama-sama menjaga waktu ini, yaitu waktu di antara azan dan iqamah, dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama berkata, doa yang dijanjikan mustajab itu apabila cukup syarat, rukun dan adabnya. Apa yang kita dapat hari ini tentang kepentingan doa, iaitu sunat seseorang itu berdoa pada waktu-waktu yang mulia. Yang kedua, sunat memakmurkan waktu antara azan dan iqamat dengan ibadah. Yang ketiga, berdoa itu sendiri adalah suatu ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Relax bersama kami di Evo. Sandakan FM bersamamu.

0: Kami di Sandakan FM tetap bersamamu. Roger, Roger, sis.
1: Ya, Ibu 69 Sanegan FM bersamamu Roger Roger Sis Gerakan Solo bersama saya Asyita Sulaiman di Jaya Sebukian Alang-Alang. Ya, baik, nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi nanti kami akan bawakan berita ringkas Sanegan FM, dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan kongsikan apa yang menarik di medsos setiap hari ini, dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang kedua pagi ini bersama kami menerusi Ibu 69 Sanegan FM bersamamu. Okey, jangan lupa juga hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanegan FM. Dan dari masa ke semasa menerusi siaran Sanegan FM pagi ini, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan, ya. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga kekal berinformasi bersama kami Sanegan FM bersamamu Evo
2: 611. Hiburan berinformasi Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
3: Memang pagi
0: Sanakan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dikenali sebagai bapa kemerdekaan kerana peranannya dalam membawa tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada 31 Ogos 1957, lawangan Merdeka berkumandang di Stadium Merdeka dan menjadi detik bersejarah buat negara. Perjuangan kemerdekaan mengajar kita bahawa keamanan dan kebebasan bukan sesuatu yang hadir dengan mudah. Oleh itu, marilah kita menghargai sejarah serta terus memelihara perpaduan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, Merdeka dalam jiwa, bersatu selamanya.
1: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Ziarah kasih Sanubari 8 Penyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama Yang Berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: Santuni.
1: Lokasi pertama,
0: rumah warga tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin rumah Al-Yakin. Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyampai. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80.
2: Teman setia anda.
3: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang. 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: Kini. Sana Kini FM bersamamu.
1: Roger Roger si Sana Kini FM bersamamu Evo 6.11. Baik, sampai masanya untuk saya kongsikan apa yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026 ya. Dan melalui portal berita RTM yang pertama yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, ini yang pertama, di mana kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di bahagian selatan dan juga barat Sarawak mengalami jerebu susulan peningkatan bilangan titik panas di samping keadaan cuaca yang panas dan juga kering. Dan Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia Ramlan Abdul Rahman berkata di mana keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang melanda negara ketika ini, di mana tiupan angin baratan juga lemah menyebabkan keadaan cuaca lebih panas dan juga kering, selain mengurangkan taburan hujan di beberapa kawasan. Dan bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan juga barat di Sarawak mengalami cuaca jerebu, dan keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Okey, itu yang pertama. Dan masih lagi bercerita mengenai jerebu dan menaik di medsos yang seterusnya ingin saya kongsikan. Okay, di mana puluhan sekolah di Indonesia ditutup untuk hari kedua berturut-turut berikutan jerebu yang semakin merebak akibat kebakaran hutan dan juga tanah pada permulaan musim kering yang diburukkan lagi oleh fenomena El Nino. Di mana di Kalimantan Barat, Dato' Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan sekolah ditutup susulan asap yang menyelubungi bandar tersebut akibat kebakaran di kawasan lain ya, yang menjejaskan puluhan ribu murid. Di mana murid-murid akan mengikuti pembelajaran dari rumah selagi kualiti udara kekal teruk. Dan mereka juga sudah mula merasai kesannya terutama pada waktu malam dan juga pagi apabila jerebu telah menyelubungi bandar Pontianak. Dan di Pulau Jawa, anggota bomba juga bertugas lumus memadam api buat hari ke-9 semalam ya, di sebuah taman negara. Ini seperti yang kita sudah maklum, susulan kebakaran yang tercetus hingga menyebabkan kemusnahan kawasan seluas 900 hektar. Okey, jadi ini yang menarik di Meso. Saya kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
0: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sanakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.